asemuden na otini ni mpaiba imodi mpaiba fonso ewa ha ewa di nshira uwa enenkwani dedi kanya utie jumedi ya tisei wonsu suwa utie na dani denyina utie ewa di nyakopon enshira wonsu suwa